ཁྱི ལོ་ཏེ་སོ་ད་ཅེ་ཅེ་ཅང་གསེ་ཡ་དེ་ཅི་སེ་ཡ་མང་པོ་དོ་སེ་ཉེ་ཅེ་ན་ད་སམ་ཅན་ལོ་ཅི་ནོར་ཅི་ནོར་སར་བ་ད་ཅེ་ཡ་དེ་སོ་སོ་མ་ཏ་ཀ་ལེ་ཅེ་མོ་དོ་སེ་དེ་མི་ལོ་མི་ན་ཐེ་གཡོ་མ་རེ་ཅོ་ཏེ་ཐེ་གཡོ་ཅུང་སར་ལོ་ཏེ་རེ་མ་དོ་ནོར་ཏེ་སོ་ཅེ་ཡ་མ་རེ་ཐེ་གཡོ་ན་ཡ་ཤུ་ཏེ་གོ་ཨ་སེ་ཅོ་བ་རེ་ད་
ngema ye je gorba ye je tombo tombo sal puse ya je gorba yunga zo ye ba che tombo tombo tal puse tindwa te ma tu jine ya zo kasap ja cho gorba da te jerbi ka kanjo se ya te ngema ona te ma do zo jo ja ya te ke o marwa mo tu jine ya kasap ja cho o tin na sar no no do sar ba ne cho ya tindre ndwa te re pe nga zo ana de o pa ser ji sam pa zo se ya je gorba te so ma ko ma ye ya la sar de kasap ja yo tindre ji कोन के सर डोंते परजे मंटु जने कोन तिंदे जरिंदो सिता बाचे तन जमले तो नेंगा रिंशो द केडा चेशो रवा डुंका छोमा चेचो चोओ दे नेमे डुंका काशे जंगे तन र तो रो तन तिंद हिमजो जेमे दे चेजो चो कर दो न डुंका याना यान को अब डुंगे रिंद याना आ गन जा दे कोरियो देन दो चिरन कोरियो मेले डुंका छा देले परजे न्यो रिंद यो मन सचा ते डुंका यो देले यो मन को पिंजा द काशे डुंका जिउ न्यो ले यो मन कोनो Paju itu maju nak kerja juga orang. Tiada jadi dari cecah mana cecah tiada jadi. Tiada. Nono cakap ni mana? Anak kesal zonca cuci sen zonca kasih kasih sen tu. Madu mampu tiada mintu. Siapa ni mana juga itu saya mahu sen tu. Tapi ada jadi tapi ada ninja sen semca sen yur sen tu. Mus tiga sen tua maju tu. Pasal jeda ni yosari. Jeda sen yosari. Kau dong cipta kau nono tiada jadi poci. Mana itu semua itu semua jadi tiada cakap nono. Juga itu soal kau susu dong. Nanti dong ya cah ni, yang dong kan macam tu dong tu dah mula, dong mereka lihat saya jor, orang nanti ni kahaya ada, tanda tu holing saya jor, holing lagi, siapa orang ni siapa tu, kong siapa macam ni, musuh tu orang ni kecik juga le, oh, tiada tiada ni tu, tiada tanda tu dong ke darjah jen jopan lah, percaya tiada siapa tu, yang dah yang kerat tiada tiada nyong juga, percaya cepat cepat jen tu, oh, kesal dong tu tiada jor, dah tiada lalu saya jor, wah. Lalu sering roll serba, tapi yang tu cek china loko tu kik nampak tentu je kau gawar ba. Ni china tadi lalu macam tu nado tu kan zalu je, zalu. Senang tu, kat mana zahir serba. Oh tentu je dua madu ke, tentu itu macam tu rekan leya madu ya. Nalu je paman pencah asal leya tentu yang sama re. Am dua tu suku mana zalu cipta china pencah asal leya madu. Ngot sabu cipta tu. Oh cipta tu roll tu macam tu teri. Tena tu roll leya macam tu kaca mampu re. Pena rol korang nanti cina dolu sonda, on zalu sonda. Tapi dah iba taro mampu cina, iba mampu cina tu lupa, lupa pensu sya dia ya. Tapi ni troll se, cium jawab jawab sih, on jersi jawab sih ya. Pensu itu ni tu kos lah dia kisah, on jersi jaya, troll se ya, lupa se ya, zalu se ya, dolu se ya. Oh, tapi ni mal, mampu tanya le orang, cium cek cina ya aku mayung sih, mampu tanya tanya le, lelong tu. Oh, jadi tin jual ni soya, jadi ni nanti lalu nanti, tin yang pasien jual bici tu soya, tu rindu sangat. Tin nanti lalu haja mampu, hebat sen, naga haja mampu. Cai haja ni apa tu? Kerjaan tu tadi ye zamkan, orang dah zamkan, ye cai zamkan tu sejalan. Tanda semua jual korang naji zam tu mendo. Ni apa tu? Jumsen kerjaan jual sen, merap dia merap apa? Ngan ngan tu jumsi cewa, darjah cewa, tapi tin nanti ningju tu kau nanti haja ke apa je tu? Tangan cewa, tapi malu. Kerja, orang mak agak muk, cipta zaman juga main ba. Tui mau tu, jadi zaman juga ba. Lo cuma tu je, cuma tu, orang jual mana, uzang lo yang nanti kerja ber. Yang kecil ni santau jilat, santau pagi jilat, bawa tu sampai kerja, mohon tu, jadi jadi tu, rujuk jom, rizal lantau, lo dengan kita dulu cebi, tino lo kaki mu, ni hajan cipta mahir kaki orang, hajan ni apa tu? Biar benda tu, sanya jam sok, gula orang ba. Mungkin cepat mento, cuma ada muncul nama cuma ini sesama tinggi tu, haja ni apa sih? Ngaco tanda tu serba sokongan, mungkin tinggi cerita tu mento. Tiada tanda, mana cekun jualnya na, ngaco jual tu tanda tu, jika mungkin orang ini juga insa Allah nak cukup tu, tinggi sungguh tu tu, haja yang aku cium orang tu, yang ni darang tu cekun ni kau tu sibin, tapi muncul orang ni tu cekun ni tanda. Jika tempat itu je, tanda jenis mana tempat itu orang, ni jenis kau nampak tu kau, kerja tu kau, ni lupa na. Jadi, kami ini ni lupa cuci sejak itu ada. Oh, teh, hanya kecik pun. Teh, malu, tanda macam sih, ngan ngan tu juga. Teh, cuci cair sana, teh, cuci cair di luar itu mana. Jangan macam orang hebat juga. Oh, teri teri lupa yang kaji. Ngani lupa tu dia, ngan macam ni ngan teh tak dia ni lupa kongjo malah. Teh, ngan sih itu. Teh, sih, tanda jika tempat itu, kami ini ni tanda teh lupa nak cuci ada. Teh, hanya kecik pun. Teh, ni siapa tu cuci sudah cuci kecik pun. Teh, teh ni gurih kau nanti, nanti gurih cai mampu. Teh, pasi. Tiap cembur je semua tu, soya orang, saya mampu orang. Oh, dah lah, tengah naikin, dah macam macam orang tu. Kaca cap cembur je, tanda jana tanda, cendu sana tanda. Oh, Zhongjie tanda, Beijing sana, ngah cendu,
kurge kaje ma cha kyu na chu kurge rin chi de de ma ga bo che yo ya de ra ba ni chi na ta na gong sa chi de ko sung jo ya ko tu li sung de ji ra ba sung